0: Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
1: Sayang!
2: Ya?
1: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
2: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin. Asalkan sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
2: Ya udah deh sayang.
1: Iya ayang, kita kan udahnya di bawah pohon gini sih. Bahaya tahu.
2: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau robo gimana?
3: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
1: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
2: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?

0: Nah kadang ngomongan kalengan-kalengan mau kan memang ini muncar iku perikanan isi identik kan akeh sarden-sarden yang produksi. Ya iku mau ya. Sarden yang kalengan kok Banyuwangi ku wakil lho. Nah, iki mulane sore Gubernur Jawa Timur Bu Kofifa didampingi Bupati Banyuwangi. Sekaligus uga melepas ekspor 270 ton ikan sarden produksi Banyuwangi.
1: Yes.
0: Ikut ekspor di beberapa negara, total nilainya itu mencapai 10 miliar.
1: Wow. Produksi ini dikirim menggunakan 10 kontainer menuju pasar Eropa, Afrika, Uni Emirat Arab, Tanzania, Lebanon hingga Kamboja. Produk ikan sarden diproduksi oleh PT Pacific Harvest Indonesia, perusahaan yang memfokuskan pada olahan makanan laut di Kecamatan Muncar.
0: Hadir pelepasan ekspor kemah Wakil Bupati Banyuwangi Pak Mujiono, owner Pacific Harvest Aminoto dan Direktur Marketing Pacific Harvest Sherly Indrawati Aminoto.
1: Iya.
0: Bu Kofifa ngomong ekspor tersebut menjadi bukti industri pengolahan hasil perikanan di Banyuwangi terus berkembang. Meningkatnya permintaan ikan siap saji di pasar global menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pelaku industri nasional.
1: Iya, ya kan? Sementara itu Direktur Marketing PT Harvest Indonesia, Ibu Sherly Indrawati Aminoto ngomong ekspor kali ini terdiri atas 10 kontainer, masing-masing berisi 27 ton sarden. Perusahaan selama ini telah mengekspor produk ke berbagai kawasan Eropa, Afrika, Asia hingga Timur Tengah.
0: Ya, meski biaya logistik ekspor ya khususnya di kawasan Timur Tengah meningkat tajam. Kadung saat durungnya $700 Amerika Serikat per kontainer saiki jadi $5,000 akibat situasi geopolitik saiki ku mau perang-perang ku mau ya. Bu Sherly ngomong perusahaan tetap mampu menjaga kinerja ekspor karena memiliki pasar yang tersebar di banyak negara.
1: Iya. Gitu. Paribasan unggah-unggah rego ya wis ning kono wis ono kang tuku market wis ono yo. Karena pasarnya ya tidak hanya Timur Tengah tapi juga Eropa, Afrika, Jepang, Australia dan negara-negara lain ya. Bu Sherly ngomong perusahaan terus membuka pasar baru di antaranya Meksiko, Korea Selatan, Portugal, Spanyol hingga sejumlah negara Amerika Latin sebagai bagian dari strategi memperluas ekspor produk olahan hasil laut asal Banyuwangi. Wow, keren.
0: Sampai kokono, guys. Sebelum melepas ekspor itu, Gubernur Jawa Timur juga meresmikan pabrik kemasan kaleng PT Sunrise Masam Internasional Hamoiko diinfokan ya. Nah, jadi mau enak wes ya.
1: Yo wes lah. Yo, iki luar biasa kebanggaan karena sudah bisa mengekspor produk olahan ikan sampai hampir di seluruh
0: sampai
1: dunia.
0: Sampai seluruh dunia loh ya. Produk iwak kita kok muncar le. Teko Banyuwangi.
1: Dipangan ambi wong Spanyol.
0: Ambi wong kono.
1: Dipangan ambi wong anu Eropa. Bayang nota. Teko ndi wae muncar.
0: Muncar, muncar mana itu Banyuwangi.
1: Rene terus wis.
0: Rene golek.
1: Ibake kok kelenti sih. Ini ta ibaknya. Oh ya sudah. Enak rasanya.
0: Sore Bu Gubernur, mari meresmikan acara iki. Mulia. Nampak sepur.
1: Oh iya.
0: Nampak sepur teko stasiun Rogo Jampi ya. Munggae iku. Rame dadi stasiun Rogo Jampi iku.
1: Makane sore kok ono anu beredar video anu stasiun rame.
0: Ya, iku Gubernur mulih teko acara iki. Mulia nampak sepur.
1: Malah enak saja enak, nih. Ya, nyepur santai, nyepur saiki ku enak lur. Hun pokoke iki hun dalam proses menabung arep berangkat ning Bandung.
0: Aduh, wis season bisa.
1: Nampak sepur. Iya. Yo kan, manfaatkan dong.
0: Iya dong.
1: Sekarang wong Banyuwangi
0: kita ramekan.
1: Oh, kita ramekan.

0: Iki ana informasi maneh Jumai. Informasi nek kita ko anu ae ko adik-adik Universitas Erlangga UNER.
1: UNER. Ya UNER kan terus terus bareng membangun kerja sama Mbi Banyuwangi terus sekali. Ya. Para maneh kan ngene sono jurusan niku mana kedokteran niku kan.
0: Wah, iku. Gitu.
1: Cocok wes. Nah, iki saiki UNER iki menjalin kerja sama strategis sambi Pemkab. UNER mulai nyiapakan rumah sakit umum Blambangan sampai rumah sakit Genteng sebagai rumah sakit jejaring pendidikan profesi dokter spesialis.
0: Anu yo tak durunge lulus kok kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pada hari Sabtu kupungkuriku. Kegiatan dihadiri ambil rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian bersama jajarannya Bupati Banyuwangi, ada Bu Ipuk Kristiandani, Wabub Mujiono serta Direktur RSUD Blambangan dan Direktur RSUD Genteng ya.
1: Kerjasama itu menjadi bagian dari penguatan pendidikan kedokteran di Banyuwangi setelah kedua rumah sakit ditetapkan sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa profesi dokter Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam Fikia UNER Banyuwangi.
0: Menurut Pak Rektor, Pak Madian ngomong, saat ini UNER masih memetakan kebutuhan layanan spesialis di Banyuwangi. Hasil kajian itu akan menjadi dasar penentuan program PPDS yang akan dikembangkan di RSUD Blambangan maupun di RSUD Genteng.
1: Ya. Jadi pendidikan dokter spesialis
0: ning
1: kene yo.
0: Yo bayang
1: eh, enak we.
0: Obrolan luar biasa.
1: Madian jelaskan sejumlah layanan spesialis yang berpotensi dikembangkan antara lain penyakit dalam, onkologi, radiologi hingga layanan pendukung kemoterapi. Kajian itu juga mempertimbangkan kesiapan fasilitas rumah sakit serta ketersediaan tenaga pendidik spesialis dari Fakultas Kedokteran UNER.
0: Iya. Pak Madian nambahkan pengembangan pendidikan kedokteran Ring Banyuwangi merupakan bagian dari komitmen UNER untuk membuka kampus di daerah tersebut sekitar 15 tahun lalu. Komitmen itu diperkuat dengan hadirnya program studi kedokteran Fikia UNER Banyuwangi yang kini terus berkembang.
1: Pak Ani, ini animonya ternyata ya terhadap Fakultas Kedokteran Fikia terus meningkat. Dalam 3 tahun terakhir jumlah pendaftar bertambah signifikan dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi semakin banyak mahasiswanya yang ada di Banyuwangi. Sementara Bupati Banyuwangi Bu Ipuk jelaskan bahwa kerjasama ini tujuannya kanggo ningkatakan mutu penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Saliyane iku kolaborasi iki uga diarahkan kanggo ningkatakan lan ngembangaken profesionalisme pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan orientasi pada kepuasan dan keselamatan pasien.
0: Melalui kolaborasi iki Bu Ipuk berharap dapat memperkuat ekosistem pendidikan kedokteran sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

0: Informasi mage ambi UNER ge ya. Parmane wis kerja sama ketiga iki ya. Mesine kudu disiapakan sarana prasarana yang lebih betul representatif.
1: Soalnya gitu mana, ya. Mahasiswa nih tambah akeh.
0: Mahasiswa nambah gitu, gitu juga.
1: Kapan sore-sore misalnya gedung mau cocok semini, kelas mau cocok semini, tapi kapan murid
0: bertambah, bener ya. Mulanya UNERGI segera melakukan percepatan pembangunan gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam Fikia UNER Banyuwangi. Jadi fakultas ini memiliki 4 prodi, yakni S1 Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Hewan, dan Aquakultur.
1: Pada 2014, UNER telah membuka Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Sikia Banyuwangi, kemudian bertransformasi menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Fikia UNER di Banyuwangi pas mulai 2023 yang lalu.
0: Dan komitmen itu ditandai dengan penyerahan dokumen PKKPR, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dokumen perizinan dasar yang memastikan lokasi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyerahan itu dilakukan dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan waktu Sabtu sore.
1: Iya.
0: Kegiatan dihadiri ambi Rektor UNER, Bapak Profesor Dr. Muhammad Madian, ambi jajaran, Bupati Banyuwangi, lan Pak Wabub Mujiono.
1: Iya. Dalam kesempatan itu, Bu Ibu juga berpesan supaya bangunan gedung Fikia UNER mengangkat kekhasan arsitektur lokal layaknya bangunan publik lainnya kang Onori Banyuwangi. Kapan jare Dekan Fikia UNER Dr. Hadian Indarto Susilo ngomong komitmen UNER untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Banyuwangi, dan dia menyebutkan sejak hadir di 2014 kualitas pendidikan di Fikia terus mengalami peningkatan. Luar biasa ya.
0: Dan pembangunan gedung baru Fikia akan dilakukan di gedung Fikia UNER yang berada di Kelurahan Mojopanggung. Kan buri mage anu luas tanahe ku ya. Gua digunakan untuk perkuliahan mahasiswa prodi kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ketika akan dibangun revitalisasi gedung Fikia UNER di Mojopanggung direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Target pembangunan gedung setinggi 4 lantai. Semakin
1: tambah mencorong ya. Tambah akeh wong kang arep tekan Banyuwangi, termasuk mengenyam pendidikan di Banyuwangi.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan. Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
1: Ini daging sapiku.
2: Ini dagingku.
1: Ini daging sapiku.
3: Yah, daging sapinya habis.
2: Lihat-lihat.
1: Ini buah apa tuh?
4: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
5: Ragam protein bikin otak cerdas.
6: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
4: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
7: Cie-cie.
6: Ayo santap masakan kaya protein.
4: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
7: Ayo sukseskan keragaman.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

88,1 Blambangan FM. Habis ini kita bakal talk show ya, terkait dengan si pundi wangi. Ada lagi nih buat Anda yang sudah sering berbelanja di resto-resto ya. Kita terbiasa akan mengundi struk-struk yang sudah terkumpul. Nanti seperti apa kita akan tunggu sesaat lagi ya.

0: Seperti yang baru saja kita infokan, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Apalagi terkait yang namanya hadiah-hadiah nih. Ada undian-undian.
1: Mangan-mangan maning ta.
0: Oh, jangan khawatir. Struk saya sudah mengumpul semuanya. Poin kuak ya weh. Kali rezeki nih kita oleh tasing yo.
1: Karena tahun kemarin
0: kita enggak dapat. Iya.
1: Maka kita coba semoga tahun untuk ini.
0: Tapi saya senang.
1: Kenapa?
0: Ya selalu ikut jadi semangat saya berbelanja, makan-makan. Iya, misal orang kaya ya.
1: Keren.
0: Jadi ya makan-makan terus. Keren.
1: Pajak balik lagi.
0: Begitulah. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang sudah
1: usaha gede-gede maneng.
0: Nah, itu. Apakah tahun ini akan sama dengan yang tahun kemarin?
1: Atau bahkan mungkin lebih daripada tahun yang lalu.
0: Nah, makanya bisa jadi ya. Hari ini kita akan ngobrol terkait
1: paling demen kalau ada Pak Santoko ini.
0: Si Pundi Wangi.
1: Si
0: Pundi Wangi yang tahun kemarin sukses ya. Itu saya terharu kalau sudah ada yang dapat sepeda kemarin itu jauh-jauh loh dari Sanggar.
1: Kita sebagai saksi bisu ya.
0: Saksi bisu, itu padahal MC kok bisu sih.
1: Saksi dari bagaimana masyarakat itu surprise-nya turun yang rumah tapi
0: enak ditelepon, dapat hadiah.
1: Kan telepon bupati lagi, Pak Wabub lagi. Waduh, luar biasa ya.
0: Iya.
1: Oke lah, itu adalah Si Pundi Wangi 2025. Bagaimana dengan Si Pundi Wangi di 2026?
0: Karena masih ada pertanyaan, apakah ada lagi?
1: Karena tahun kemarin itu masih ada lagi. Soalnya wong wis benar-benar excited banget ya. Oh, tayang ya. Enak loh, makan di restoran, dikumpulkan struknya, berkesempatan lagi dapat hadiah. Hadiahnya gak kaleng-kaleng.
0: Wis, black-blackan, wis toples-toples black. Kaleng minggir ya.
1: Oke, kita akan ketemu dengan narasumber, tapi hari ini kita juga dilengkapi perihal tentang perpajakan itu ya, pajak daerah terutama.
0: Iya.
1: Karena yang hadir bukan hanya dari Banyuwangi, tapi juga dari Bapeda Provinsi.
0: Nah.
1: Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Yang pertama kita sapa dulu adalah yang baru pertama kali datang ke Radio Blambangan.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya lahiran Banyuwangi.
0: Oh, wong Banyuwangi bisa.
1: Tapi mampir lahir tok.
0: Oh, mampir lahir.
1: Kucul mari lahir. Ada Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Ainur Holis. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Sehat Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, selamat datang di Radio Blambangan ya Pak.
2: Terima kasih. Luar biasa Radio Blambangan. Suara Blambangan ya Pak.
0: Iya.
1: Kemudian kita sapa juga Kepala Bapenda Kabupaten Banyuwangi ada Bapak Samsudin. Assalamualaikum Pak Sam.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Sehat Pak.
3: Sehat.
1: Oke. Okay.
3: Dan tetap semangat.
1: Tetap semangat.
3: Untuk Banyuwangi tercinta.
0: Amin.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Mbak Hanum juga in frame nanti. Oke. Iya, in frame ya. Oke, okay, ada Mbak Hanum juga dari Bapenda Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini terkait dengan ngobrol Si Pundi Wangi ya, Si Pundi Wangi 2026.
0: Yeah.
1: Apa kabar Si Pundi Wangi 2026?
0: Nah, dengan adanya Si Pundi Wangi tentu kan memang dari pemerintah punya maksud dan tujuan. Kenapa sih diadakan lagi nih Si Pundi Wangi kemarin sukses sekarang ada
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi emang aku berharap diadakan lagi.
0: Iya, harus gitu ya.
1: Gitu ya. Oke, kita persilakan dulu untuk Pak Sam, apa Si Pundi Wangi? Bagaimana Si Pundi Wangi di 2026?
3: Ya, terima kasih Mbak Mami. Ya, alhamdulillah. Si Pundi Wangi hadir kembali di 2026. Konsep kita di 2026 ini adalah pantaktis.
1: Woi,
3: pantaktis.
0: Pantaktis.
3: Ya, artinya pajak mari kita buat riang dengan riang gembira.
0: Oh, iya.
3: Jadi memang konsepnya di 2025 kemarin kita trial ya. Di 2026 ini lebih terstruktur istilahnya.
0: Okay.
3: Ya, terstruktur dengan konsep yang lebih humanis.
1: Okay.
3: Dengan konsep PAN, gimana kita bisa memperluas cakupan.
1: Oke.
0: Mara tolong. Kebalik ya. Jadi akan dilibat berbeda tahun ini ya.
1: Akan sesuatu yang berbeda gitu ya. Nampaknya lebih padat tapi katanya ya.
0: Okay. Jadi makanya nanti biar lebih detail. Fantastik tadi ya.
1: Riang. Jadi
0: bagaimana
1: konsep lebih membahagiakan bagi para wajib pajak utama ya. Oke.
3: Jadi konsep di 2026 ini mm-hmm. kita coba menyasar memperluas cakupan masyarakat Banyuwangi uh-huh. untuk ikut berpartisipasi dalam pajak daerah.
1: Oke. Okay. Ya,
3: jadi belajar pengalaman di 2025 kemarin, mm-hmm. alhamdulillah terima kasih respon animo masyarakat Banyuwangi mm-hmm. cukup bagus. Mm-hmm. Cakupan Cipundiwangi tembus 20.000.
1: Wah.
0: Tahun lalu ya itu.
1: Dari target berapa itu Pak Sam?
3: Nggak ada target sebenarnya kita. Jadi karena gitu memang ya. 2025 kan kita trial.
1: Ya, betul.
3: Sebagaimana saya sampaikan di tahun kemarin, ya kita belajar dari beberapa tempat itu animonya relatif sedikit di bawah 5.000. Alhamdulillah kita tembus sampai dengan 20.000 itu suatu terima kasih
1: pencapaian untuk, sangat, pencapaian luar biasa.
3: Nah, oleh karenanya di 2026 ini kita mencoba dengan beberapa rumusan baru jadi konsepnya gimana caranya kita buat konsepan.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tahun ini kita ada run juga kita buat run nanti ya ini. Ini ada Mbak Anum, ini nanti yang apa istilahnya ini?
1: Menjelaskan.
3: Manager in charge-nya.
1: Ya. Nah,
3: kemudian kemarin kan belum ada terkait dengan keterlibatan Bapenda Provinsi itu kan hanya pada akhir tahun saja.
0: Iya, betul.
3: Makanya tahun ini kita coba geser ke depan. Yang pertama kali nanti pengundian Cipundiwangi itu terkait dengan PKB karena memang sesuai dengan evaluasi kami capaian PKB di 2025 kemarin alhamdulillah sangat bagus.
1: Sangat bagus.
3: Ini terima kasih banyak kepada masyarakat yang
1: sudah membayar
3: patuh membayar pajak. Tapi memang masih dengan beberapa catatan masih banyak masyarakat-masyarakat ini yang enggan membalik nama.
0: Membalik namanya ini.
3: Itu kita lihat potensinya besar. Nanti ini ada Pak Kolis yang nanti beliaunya yang akan menjelaskan masih berapa sih potensi yang bisa kita gali di situ.
1: Berarti akan lebih banyak lagi dong berkesempatan dapat hadiah dari sektor pajak yang mana-mana gitu ya Pak San. Untuk tahun ini.
3: Untuk tahun ini.
1: Kemarin kan resto, hotel, terus di undian yang kedua udah hotel masuk juga Berarti untuk tahun ini apa aja item-itemnya itu Pak?
3: Ditambah PBB, insya Allah nanti kita siapkan hadiah umroh juga.
0: Wah ini nih, PBB ada hadiah umrohnya juga.
3: Bahkan kemarin istilahnya hasil evaluasi kami terhadap peserta yang ikut kami cukup excited. Jadi ada masyarakat yang cuma punya 5 setruk dapat hadiah umroh lah. Itu kan luar biasa
0: rezekinya. Rezekinya.
1: Kita benar-benar fair kan pelaksanaannya fair. Dilihat, disaksikan dan itu tidak ada rekayasa sama sekali. Orang juga bisa langsung lihat baik secara online maupun offline. Kan gitu ya Pak Sam ya. Ya wis rezeki sih, tapi yo jangan gitu, tetap aja belanja. Pokoknya intinya itu yang rapi, struk jangan dibuang. Kadang-kadang orang karena enggak tahu, baru tahu kemarin, duh ngerti ngono. ngerti ngono gitu kan ya. Terus kemudian pasti restonya makin banyak yang merasa pengen ikut gitu
0: ikut
1: karena kan,
0: lagi, Pak.
1: Mereka tersounding juga kan promo
3: Jadi alhamdulillah evaluasi kami sampai dengan bulan Juli ada relatif ada kenaikan omset resto yang cukup lumayan. Biasanya itu berkisar antara 2 sampai 3 miliar. Sekarang sudah bergerak antara 3 sampai 4 miliar.
0: Pajaknya.
3: Itu setidaknya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran WP maupun masyarakat untuk ikut berpartisipasi membangun daerah lewat pembayaran pajak.
1: Nah, untuk 2026 ini berarti mulai kapan kita sudah bisa mengumpulkan poin-poin kita itu Pak Sam?
0: Yang berkesempatan diundi nanti itu yang dari kapan?
1: Itu pertanyaan yang paling pengen kita tahu deh, mulai kapan ini kita ini.
3: Jadi sebenarnya di 2026 ini sudah mulai awal tahun.
1: Januari itu udah
3: kalau setruk mulai 2026 Januari. 31 Desember setelah pengundian.
0: Karena pengundian masih ada waktu masih ada,
3: itu bisa dimasukkan.
0: Bisa dimasukkan Pak ya.
3: Setelah pengundian tanggal berapa? 18.
0: Ya Pak Harjaba kemarin
3: Waktu Harjaba kemarin.
0: Setelahnya itu bisa masuk
3: masuk di akumulasi untuk undian
0: tahun ini.
3: 26.
1: Enak ya. Jadi paling tidaklah mulai Januari kalau misalnya Pak misalnya aku baru tahu nih hari ini di misalnya di karena kita talkshow baru tahu. Dan aku nemu struk aku pada waktu bulan Februari masih bisa nggak dipakai itu, Pak Sam?
3: Oh, sangat bisa.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
0: Jadi nggak harus serta-merta saat itu belanja lah.
1: Saat itu belanja, Yang paling penting silahkan yang belum ngunduh Smart Kampung seperti biasa pengundiannya itu atau memasukkan struknya lewat aplikasi Smart Kampung ya. Yeah. Oke. Okay. Nah tadi kita ngobrol keterlibatan dari ini apa Bapenda provinsi yang punya program, jadi ada tambahan lagi selain kita beli di resto, nginap di hotel,
0: PBB termasuk juga
1: yang bayar kendaraan,
0: pajak kendaraan
1: ternyata juga bisa berpotensi untuk dapat undian. Nah mungkin bisa Pak Holis menambahkan nih Pak tentang event yang akan dilaksanakan ini.
2: Mohon izin Pak Sam.
3: Yeah, siap.
2: Jadi untuk pajak kendaraan bermotor, jadi nanti insya Allah Pak Anggi cut off-nya itu mulai 1 Januari pembayaran 1 Januari sampai dengan mendekati hari H 20 Juli.
1: Okay. Yeah. Okay.
2: Bagi
1: ada waktu ini.
2: Masih
1: ada
2: waktu nih. Bagi wajib pajak yang membayar pajak di dari rentang Januari waktu itu
1: sampai mendapat 20 Juli
2: mendapatkan kesempatan hadiah. Umroh motor.
0: Oh gitu.
1: Yeah. Utamanya umroh ya Pak.
3: Utamanya umroh.
1: Oke.
0: Nah ini untuk mereka yang sudah kemarin membayar dari Januari sampai besok Juli 20 ini, untuk berkesempatan dapat undiannya tuh dari mananya Pak? Apakah harus menunjukkan struk atau apa pembayaran?
1: Caranya gimana Pak?
2: Gih, jadi mohon izin, tingkat kepatuhan masyarakat Banyuwangi itu dari 1.774 jiwa.
1: Iya. Yeah.
2: Itu tingkat kepatuhannya 50,17%, luar biasa. Sepertinya kita paling tinggi tingkat kepatuhannya di Jawa Timur.
1: Yeah. Masya Allah.
2: Kemarin dirilis, kemarin kita ada evaluasi dari pusat merilis bahwa masyarakat Banyuwangi kepatuhannya tinggi. Jadi di Banyuwangi ini terdiri dari 25 kecamatan, 217 desa kelurahan. Kalau tidak salah ya, ini ada 500 atau 600 sekian KK. Ya, 600 KK kalau tidak salah. Itu artinya satu KK itu memiliki satu kendaraan. Nah ini PR kami, makanya di kesempatan ini mau izin Pak Sam, mau izin juga masyarakat Banyuwangi, kami menyampaikan apabila ada petugas kami ya Pak ya, door-to-door itu menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan.
0: Oke.
2: Kita bukan ini bukan menagih pajak atau apa enggak, menyampaikan surat pemberitahuan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada secara tersistem atau secara teraplikasi maupun secara langsung Bapak, door to door itu ada. Kita ada seperti itu dan semua petugas kami dibebani kinerja perorangan seperti itu. Terus kemudian kami ingin masyarakat itu mudah dalam pembayaran pajak. Makanya kita banyak channel untuk pembayaran, Bapak. Ya, kesempatan mungkin izin, Bu ya. Mumpung ada di sini ya. Jadi kita banyak channel-channel pembayaran termasuk Indomaret, Alfamart, terus sampai BUMDes, terus e-channel, marketplace macam-macam ya. Nah, fragmentasi itu, Bapak, kita gabungkan ke namanya Simas Wangi. Sistem informasi Samsat masyarakat Banyuwangi.
1: Si Mas Wangi
2: ini kita integrasikan lagi ke Smart Kampung.
1: Ada di dalam Smart Kampung.
2: Nah, Smart Kampung kita ketahui kemarin kita sempat publish Pak ya, Smart Kampung itu mendapat 4 penghargaan nasional. Jadi saya rasanya sangat luar biasa selalu mendapatkan penghargaan. Nah, kami ada di sana. Si Mas Wangi. Jadi monggo masyarakat Banyuwangi kalau ingin melihat masa pajaknya, ingin tahu habis berapa sebelum ke Samsat, kita persilakan untuk mampir di Si Mas Wangi yang ada di Smart Kampung.
1: Jadi semua dalam satu genggaman
0: sudah
1: ini.
0: Sudah ada
1: super
0: semuanya.
1: App ya, kebanggaan Banyuwangi. Jadi ikut si pundi wanginya juga bisa lewat Smart Kampung, si Mas Wanginya juga ada di Smart Kampung gitu ya, Pak Lis ya. Jadi ini adalah tambahan lagi. Jadi benar-benar bayar pajak di segala sektor itu ternyata berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Wow, luar biasa. Nah, ini kalau dari pembayaran pajak kendaraan udah caranya adalah menunjukkan struk pembayaran itu tadi ya Pak, masuk untuk
0: struk pembayaran.
2: Jadi gimana, langsung caranya? Gimana? Nanti kalau untuk kendaraan bermotor, nanti ada petugas kami dari dari database dari Surabaya.
1: Oke.
2: Datang ke sini mengambil data, mengambil wajib pajak yang telah membayar di periode tadi.
0: Oh, jadi sudah otomatis sudah masuk semua pasti ya.
2: Betul. Jadi tidak ada yang terlewat. Biasanya enggak ada kalau catatan nulis, oh, enggak jadi menulis atau apa. Ini jadi, pasti ada kesempatan.
0: Jadi wajib pajak tidak harus
1: jadi tidak
0: mengupload atau apa enggak.
1: Oh, enggak gitu ya.
2: Sudah otomatis.
0: Okay. Gitu. Otomatis sudah datanya masuk ya.
2: Yeah, data itu data capture di database kami. Kemudian kita undi secara apa secara formal nanti Bu ya
1: nanti di pelaksanaan bersamaan gitu ya
2: berarti
4: dengan by system ya Pak ya.
2: By system. Intinya by system dan tidak menunggak.
1: Oh.
2: Yang membayar
0: ya, tepat waktu ya.
2: Tentang waktu itu
1: tepat waktu. Oke. Tidak menunggak. Oke.
0: Mudah-mudahan saya dapat. Februari saya kan kemarin bayar pajak.
1: Oh, saya. Benar ya luar biasa ya
0: Februari, kamu ya. Enggak ngerti aku kalau ada dapat undian ini.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi pasti udah masuk lah.
0: Masuk pasti ya.
2: Insyaallah masuk
0: mudah-mudahan.
1: Insyaallah enggak umroh ya.
0: Amin ya.
1: Oke, jadi berbeda kalau si Pundi Wangi masih tetap dengan cara yang sama Pak Sam.
3: Alhamdulillah masih. Jadi tadi sudah sampaikan Pak Kolis ada ini PKB itu bagian daripada si Bunyi Wangi.
1: Iya,
3: kan. Di tahap pertama jadi kita kemarin sempat anu apa istilahnya kapan ya kira-kira mau kita undi.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya, makanya bertepatan di bulan Juli itu ada Hari Pajak Nasional.
1: Oh,
3: ya,
1: pas Hari Pajak Nasional.
3: Tapi kemudian coba kita mepetin sampai dengan batas waktu PBB nggih. Apa jatuh tempo PBB kan 31 Juli.
1: Ya. Oh, oke oke.
3: 31 Juli. Oke. Okay. Jadi kita harapkan juga ini masyarakat terkait dengan pembayaran PBB-nya itu bisa dilakukan sebelum jatuh tempo.
1: Oke. Okay.
3: Oke, okay, jatuh tempo supaya nanti bisa kami lakukan undian di bulan insyaallah bulan September nggih,
1: okay,
3: yang untuk PBB yang dibayar sebelum jatuh tempo.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Tadi saya sampaikan hadiahnya alhamdulillah cukup menarik.
1: Fantastik.
3: Benar
1: sesuai dengan tema kita adalah fantastis.
3: Saya bercita-cita
1: fantastis
3: ini
1: istilahnya.
3: Ada masyarakat kita yang PPL pajaknya cuma 10.000 dapat umroh.
0: Nah, itu makanya ya.
3: Jadi di Banyuwangi ini ternyata masih banyak sekali masyarakat yang pembayaran pajaknya itu yang paling kecil,
0: paling kecil ya
3: 10.000
0: karena ada ya.
3: Ya, masih banyak. Masih banyak karena 10
1: memang 10.000 itu berarti lahan di sana
3: kecil-kecil
1: kecil.
3: Enggak apa-apa tapi kan memang konsepnya ya, kita fun
0: ya, ya, tahu ya,
3: supaya masyarakat benar-benar
0: semuanya bisa berkesempatan,
3: semua bisa berkesempatan.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Artinya dengan uang 10.000 itu itu istilahnya
1: yang penting rajin dong itu loh ya Pak Samyo.
3: Nah, ada kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk sama-sama membangun kabupaten kita
1: tercinta. Nah,
3: betul.
1: Iya iya iya.
3: Nah, itu kita gandeng barengkan dengan event karena kita konsepnya fun, ada event kita namanya baperan itu.
1: Yeay, nanti,
0: baperan
1: seperti ya, apakah
3: yang penting jangan baper
0: ya, makanya ya.
1: Bagaimanakah dengan konsep baperan karena orang sekarang apalagi anak muda tuh ya sekarang tuh lagi tren-trennya gitu untuk bisa bikin badannya sehat, uangku kadung sehat, pikirannya enak,
0: baperan,
1: baperan ya, yang bayar pajak, mau nggak ya, jadi kalau nggak baperan kan enak gitu. Mari kita akan ulas-ulas dulu tentang baperan ini yang
0: baperan
1: keren banget yang akan terlaksana
0: ini.
1: Nanti
0: ini sudah rame loh maksudnya rame. Masyarakat ikut baperan nggak, ikut baperan nggak,
1: orang-orang pada apalagi hanya anak-anak enam-enam itu ya terus sudah wes dengan outfit-outfit
0: aku sudah siap outfitku loh.
1: Iya. Oke, kita ke Mbak Hanum. Ayo Mbak Hanum, siap. Coba gimana,
0: gimana
1: nih
0: event baperannya ini.
4: Iya, okay. Mbak Mami, Mas Ranu, selamat pagi.
0: Pagi
4: ya. Masih menyala ya pagi udah
1: menyala.
0: Yes.
4: Siap. Dapat kami sampaikan untuk kegiatan baperan ini merupakan bagian dari kegiatan si Pundi Wangi. Jadi acara gedenya adalah si Pundi Wangi.
1: Emang gitu. Keren banget ya si Pundi Wangi makin kesini ya.
4: Di tahun 2026 ini pengundiannya kita lakukan 3 tahap loh Mbak.
0: Okay. Oh, ada 3 tahap loh.
4: Kalau di 2025 kemarin kan 2 tahap.
1: Tahap pertama adalah.
0: Tahap pertama ini gimana Mbak?
4: Tahap pertama itu nanti dilakukan di bulan bulan Juli.
1: Oke. Okay.
4: Yang diawali dengan kegiatan baperan itu khusus untuk pengundian pajak daerah PKB dan BBNKB. Untuk tahap kedua nanti kita laksanakan di bulan September. Insya Allah di tanggal 27 September.
1: Yeah.
4: Itu untuk jenis pajak daerah yang akan dilakukan pengundian adalah salah satunya PBJT makanan minuman atau restoran, PBJT perhotelan, dan PBPP2.
1: Oke. Okay.
4: Dan untuk yang pengundian tahap
1: 3
4: nanti di bulan Desember dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi. Insyaallah di malam kebiar Harjaba nanti insyaallah.
1: Yeah. Yeah, yeah. Oke. Okay.
4: Itu untuk semua jenis semua
0: ya,
4: pajak
0: PKB,
4: BBNKB,
1: sembarang pajak
4: hotel, restoran sama PBB.
1: Oke. Iya iya iya iya iya.
4: Ya, untuk konsep baperan sendiri jadi untuk event lari yang akan kami laksanakan di tanggal 26 Juli nanti itu mengusung tema running for fun and charity.
1: Oke.
4: Okay. And safe on the road.
1: Oke. Okay.
4: Jadi memang konsep baperan nanti kita buat sesantai mungkin.
1: Oke.
4: Okay. Dan tentunya fun, sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Pak Sam. Jadi
0: charity-nya?
4: Di tanggal 26 untuk charity-nya jadi nanti sebagian dari pendaftaran yang dilakukan oleh peserta nanti itu akan didonasikan.
1: Wow.
4: Gitu.
0: Tetap ada
4: jadi
0: charity.
4: Sehatnya dapat, kebersamaannya dapat, sosialnya juga dapat.
1: Ya, ya, ya. Okay.
4: Kita donasikan lewat Basnas.
0: Fun semuanya pokoknya ya.
1: Terus oke.
4: Pokoknya tanggal 26 Juli itu kayaknya berlimpah hadiah. Hadiah
0: itu
4: dari pengundian si Pundiwangi sendiri juga
0: ada.
4: Hadiah yang kita berikan
0: untuk run, ya.
4: Ya, peserta baperannya juga.
1: Oke. Okay. Nah, itu coba di lebih detail lagi Mbak Hanum untuk peserta ini pendaftaran, kemudian mungkin juga apa-apa yang diperlukan mereka yang ingin ikut acara ini.
4: Jadi untuk pendaftaran kemarin sudah kami buka di tanggal 12 Juni 2026. Sampai dengan saat ini pendaftar yang sudah masuk di kami dalam waktu kurang lebih 3-4 minggu ya Mbak, dari kita buka open register itu sudah 466 pendaftar.
0: Dibatasi enggak jumlah peserta Mbak?
4: Target kami 1000 mas.
0: Oke.
4: 1000 jadi ya.
1: Wah kalau orang 1000 mah kecil banget.
0: Cepat itu pasti.
1: Cepat pace ya.
4: Target kami memang 1000 tapi insyaallah kami masih tetap optimis sampai di tanggal 15 Juli nanti itu adalah tanggal
0: itu terakhir pendaftaran ya.
4: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Kalau boleh tahu berapa nih pendaftarannya dan dapat apa aja nih para
4: kalau
1: runner-nya?
4: Untuk pendaftaran, jadi untuk kegiatan baperan besok itu kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama kategori pelajar.
1: Oke.
4: Okay. Yang kedua yaitu kategori umum dan yang ketiga kategori grandmaster.
1: Grandmaster ya. Berapa 500 meter ya? Jadi pokok kata fotonya kok Pak Sam.
4: Jadi untuk khusus untuk grandmaster ini memang kami fasilitasi untuk peserta di dengan usia di atas 50 tahun. Berarti udah 50 tahun dong.
0: Iya, kita sudah semuanya.
1: Gitu ya. Jangan salah.
4: Aku masih kelihatan 23 tahun.
1: Iya. Karena kita enggak baperan.
0: Itu.
1: Menghadapi hidup dengan santai.
4: Ya, kalau untuk biaya pendaftaran sendiri kemarin kita udah sempat membuka di sesi early bird-nya. Dengan memberikan diskon
0: tuh
4: khusus untuk pendaftar dari kategori pelajar itu dari 150.000 untuk normal price-nya di early bird kemarin menjadi 120.000. Cuman sayangnya untuk early bird sudah habis. Karena kuotanya kemarin terbatas.
1: Hanya
4: 200 kuota untuk semua kategori.
1: Nah itu dapat apa aja itu Mbak Anum? Tapi yang berikutnya berapa harganya?
4: Untuk kategori umum dan grandmaster itu kemarin di early bird harganya biaya pendaftarannya dari 185.000 menjadi 150.000.
1: Oke. Okay.
4: Karena sekarang untuk sudah berlaku normal price jadi
1: tetap ke 185.
4: Iya, dan grandmaster di 185.
1: Okay. Terus yang kategori
4: Grandmaster sama.
1: Jadi
0: sama.
1: Oke, 180. Itu mendapat apa aja nih benefit yang didapat
4: kalau
1: bagi para peserta?
4: Kalau benefit yang didapat oleh peserta diantaranya yang pasti jersey itu jangan khawatir untuk pelari yang udah mendaftar tidak akan rugi karena bahan jersey yang kami tentukan itu adalah dengan kualitas yang terbaik. Insyaallah berbeda dengan yang lain. Karena kita memang menjual ini ya kualitas. Iya. Terus selain jersey ada medal juga, ada apa namanya?
0: RPC.
4: RBC bukan apa namanya?
3: Kelengkapan.
4: Iya, seperti BIP, nomor dada, sama refreshment.
1: Oke.
4: Salah satunya itu.
1: Iya. Ya komplit lah ya. Oke. Jadi untuk saat ini masih dibuka pendaftarannya.
0: Masih sampai tanggal
1: 15. Masih sampai tanggal 15.
0: 15 Juli ya.
1: Satu minggu lagi komunitas. Masih memungkinkan ya. Terus
4: ada ini apa namanya? Perlakuan khusus ya, khusus untuk teman-teman komunitas lari yang ada di Banyuwangi. Kami kasih fasilitas untuk pendaftar, 5 pendaftar dari komunitas lari itu mendapatkan free RPC, cup, jersey, medal dan perlengkapan lainnya. Jadi daftar beli apa daftar 5 gratis 1.
0: Enak nih daftar 5 gratis 1.
1: Karena sekarang tuh kan banyak juga ya komunitas-komunitas
0: banyak
1: lari.
0: Banyak sekarang komunitas lari
1: yang
0: ya.
1: Apa namanya? Suka sekali dengan kompetisi-kompetisi seperti ini ya. Jadi masih ada kesempatan loh buat teman-teman yang mau ikutan, segera saja memanfaatkan, jangan sampai mau daftar tapi udah ditutup karena kapasitas terbatas hanya sampai 1000 peserta saja.
0: Ini tapi pesertanya dari Banyuwangi aja mungkin. Biasanya kalau run ini tahu aja dari luar kota ada event gitu. Boleh ya dari luar kota ya.
4: Dan ada beberapa dari pendaftar kita yang sudah masuk itu dari luar kota juga.
1: Iya. Ntar flyernya kita share ulang lagi ya, karena teman-teman para runner ini
0: luar
1: juga
0: kota
1: banyak,
0: banyak.
1: Pengen banget lari
0: sekalian
1: di Banyuwangi.
0: Sekalian wisata ke Banyuwangi soalnya.
1: Betul sekali. Terus nanti kira-kira yang akan dilalui rute-rutenya itu di mana aja itu, Mbak?
4: Untuk baperan yang akan kita selenggarakan nanti di tanggal 26 September itu menempuh jarak 5K. Start dari depan kantor Bupati Banyuwangi, nanti lurus ada apa namanya melewati patung kuda itu.
0: Ke selatan lah.
4: Terus nanti ketemu di mana namanya SMP 1 Banyuwangi itu. Nah, masuk langsung lewat kawasan area CFD.
1: Iya. Bapak rame tuh ya. Di hari Minggu itu kalau nggak salah ya.
4: Iya betul.
0: Pas hari Minggu.
1: Iya betul.
0: Ya.
1: Wah ramai. Baperan ya. Jadi silakan kalau boleh tahu
0: total hadiahnya ini loh berapa?
1: Kadang-kadang kita suka itu ya. Hadiah-hadiah itu berapa?
0: Berapa
1: gitu
0: Mbak Anum?
1: Jadi ini penyemangat buat mereka ikut.
4: Kalau total hadiahnya cukup fantastis juga.
1: Fantastis
4: lagi. Jadi kurang lebih 40 juta untuk pemenang.
1: Wih, ya. Karena masing-masing kategori itu juga ada ininya.
0: Sendiri-sendiri.
4: Jadi untuk kategori pelajar itu kita ambil juara 1 sampai dengan juara 3 cewek cowok.
1: Iya.
4: Yang mana nanti juara 1 itu khusus untuk pelajar itu mendapatkan uang dalam bentuk tabungan nanti sebesar 2.750.000.
0: Iya,
4: hanya dengan 150.000.
1: Iya, bayangin dong ya.
4: Bagi mereka yang ber
1: iya,
4: jadi,
1: bagi
0: yang
1: mereka
0: pelajar
1: yang
0: dalam bentuk tabungan ya benar
1: iya,
0: dong ya.
1: Iya, iya.
0: Buat tabung mereka ya.
1: Iya, benar, benar.
4: Nanti juara 2 di 2.250.000 dan juara 3 1.500.000.
1: Iya, iya, iya.
4: Khusus untuk kategori umum juga kita bagi lagi apa namanya cewek dan cowok juga untuk pemenangnya 1, 2, 3 sampai 1 sampai 5 kalau yang umum. Karena memang dari antusias pesertanya
0: lebih banyak,
4: banyak dari umum gitu. Supaya peluang untuk mendapatkan hadiahnya juga lebih besar lagi.
1: Untuk
4: juara satunya 3.250.000 juga dalam bentuk tabungan nanti. Juara duanya 2.750.000, juara 3 2 juta, nah juara 4 500.000, juara 5 250.000. Jadi sifatnya untuk juara 4 dan 5 ini
1: anu aja ya,
4: hiburan aja. Iya betul.
1: Karena
4: hiburan.
1: Juaranya adalah 1, 2, 3 ya. Itu prestis bagi
0: cowok-cowok sendiri-sendiri ya.
4: Nah, khusus yang terakhir ini. Nah, untuk kategori Grandmaster ini kita hanya mengambil dua juara aja, juara 1 dan juara 2.
0: Cowok cewek juga.
4: Enggak.
0: Acak ya.
4: Juara 1 3.250, juara 2 2.750.
0: Kita ikut yang mana terusan ya? Umum atau Grandmaster
1: dong,
0: ya?
1: Grandmaster
0: ya?
1: Tapi yang
0: kayak menang
1: jarak 500 meter.
4: Nah, kalau Grandmaster ini nanti lawannya adalah Pak Sekda.
1: Pak Guntur.
0: Pak Guntur.
4: Tapi jangan khawatir, Mbak Mami.
0: Pak Yayan, Mama Guntur.
4: Mas Rano, Mbak Umi jangan khawatir. Nanti bagi mereka yang khususnya untuk pelari culture ya. Jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah apa namanya hiburan. Hadiah hiburan sih nanti dalam bentuk undian di bibnya di nomor dagangnya nanti
0: akan jadi tetap ya akan kesempatan dapat door prize ya
1: yang nggak apa-apa lah yang outfitnya itu dapat gitu loh.
0: Nah gitu penting ya media sosial kita itu harus ada
1: itu ada batasan nggak jarak tempuhnya itu karena biasanya saya untuk 5 kilo itu 2 jam
0: dan dia 500 meter biasa jaraknya.
1: Tidak ada, Mbak. Enggak ada ya. Tapi ojo kesuwen MC ini saken ngenteni. Oke, jadi itulah baperan yang betul-betul akan membuat suasana happy. Okay. Jadi kebayang enggak sih, Pak? Sam ya. Kita itu pajak tuh biasanya sesuatu yang menjengkelkan gitu ya bagi masyarakat. Ditagih dan sebagainya. Tapi sekarang di Banyuwangi itu ada tren baru, orang bayar pajak tapi happy gitu loh ya. Itu gimana, ya, Pak?
3: Itu memang harapan kita. Jadi artinya memang pajak itu bagi sebagian kelompok masyarakat itu dianggap sebagai beban. Tapi itu jadi dibalik bagaimana itu menjadi kesadaran masyarakat untuk membantu daerah. Karena bagaimanapun juga dana pajak itu diperlukan daerah untuk melakukan pembangunan. Makanya kita berusaha mencari cara bagaimana merangkul masyarakat semua elemen untuk ikut berpartisipasi. Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Alhamdulillah di 2026 ini kita kedepankan konsep fantaktis.
1: Yes. Fantaktis.
3: Plus berapa sponsor tadi? Kenapa PKB itu ya? Kami juga baru dapat informasi ternyata kecelakaan di Banyuwangi itu tinggi
1: juga.
3: Dan kemarin waktu Forkopimda itu Pak Kapolres menyampaikan dihitung-hitung itu ternyata sampai dengan Juli itu ketemu hampir berapa yang meninggal, Pak? Itu hitungannya saya agak ngeri saya. Jangan-jangan sekian hari itu satu orang meninggal. Waduh, gawat ini. Nah ini yang menjadi salah satu keprihatinan kami. Makanya konsep baperan ini kita tonjolkan. Jadi kalau di jalan jangan baperan.
0: Jangan baperan.
1: Kalau menurut Pak Olis gimana, Pak? Dengan konsep kita itu berpajak tapi kita happy gitu, Pak, untuk menjadi wajib pajaknya gitu, Pak.
2: Terima kasih. Jadi Bu Mami, Mbak Mami. Kalau kita bicara tentang aspek pajak ya, hanya ada dua, kemampuan dan kemauan. Nah, mau belum tentu
1: mampu.
2: Mampu tapi belum tentu mau bayar.
1: Ya, betul.
2: Nah inilah kita kembali lagi ke dinul Islam ya, khairunas anfa'uhum linas. Jadi kita ini kepingin nih bermanfaat. Saya juga sebagai petugas pajak juga ingin membayar pajak tertib. Semua pajak-pajak yang melekat di kami itu insya Allah kita berusaha untuk tertib. Karena juga kami sebagai representasi dari pajak itu sendiri. Nah, jadi banyak manfaat kalau kita tertib. Contoh kalau mau menjual kendaraan, enggak bingung harus harganya turun kalau pajaknya. Nah, terus tadi disampaikan Pak Sam, kecelakaan, Pak. Kecelakaan ketika mohon maaf ya, insya Allah tidak ada lah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keselamatan. Nah, ketika kita kecelakaan yang ada lawannya tidak tunggal, itu mendapatkan jaminan penuh dari jasa raja yang jenengan bayar di dalam pajak tadi.
1: Pembayaran pajak motor.
2: Ketika dalam kondisi seperti itu katakanlah, terus kita harus mengurus lagi, pajaknya belum dibayar apa. Dengan kondisi itu kita harus bayar pajak, repot. Nah, sebaiknya pajak itu di awal di depan. Kita belajar tertib. Melampaui hal-hal yang seperti itu kita berusaha untuk tertib. Nah, konsepnya hanya itu.
0: Ini ya, sekali lagi untuk mengingatkan kepada masyarakat taatnya itu tadi ya, tertibnya tadi ya. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi di Sipundi Wangi Tahap 1 besok untuk pengundian PKB dan BPNKB. Nah, ini hadiahnya apa saja ini, Pak, ya? Biar ini segera dibayar ini pajak-pajaknya ini. Iya.
2: Mohon izin ya. Dua paket umroh, Bu.
0: Ada.
2: Jadi hadiahnya untuk PKB BPNKB, Bapak, ya.
0: Iya,
2: Dua paket umroh.
1: Enggak cuma satu loh ya. Dua loh ya.
2: Kemudian satu motor, satu sepeda listrik. Bapak, ya.
3: Bukan. Dua paket umroh itu satu untuk
2: roda
0: dua. Satu untuk kendaraan roda empat. Lebih.
2: Kita pilih lagi supaya lebih adil lagi.
1: Ada R2 sama R4.
2: Kemudian dua sepeda motor,
0: iya Bapak ya. Sepeda motor Honda Beat.
3: Honda Beat masing-masing satu.
0: Masing-masing satu. Oh gitu.
2: Kemudian dua sepeda motor listrik, Pak ya.
0: Oke.
2: Dan dua smart TV. Terus jadi ini dapat kami sampaikan juga sebetulnya di provinsi juga ada undian umroh. Dalam 6 bulan sekali kita warga Banyuwangi dapat kesempatan tapi satu Bapak. Ini luar biasa, ini dua. Bagi segmen
1: lebih provinsi Pak Sam.
2: Ngalang-ngalang provinsi ya. Banyuwangi.
1: Provinsi juga provinsi ya. Kabupaten loro ae. Kurang-kurang tapi sama guys.
3: Tapi anggarannya dari provinsi juga. Ya.
2: Luar biasa ini Pak Sam.
0: Oke. Nah, ini ada yang tanya di Facebook di YouTube ya.
1: Streaming kita ya.
0: Oke. Mohon penjelasan, saya belum bayar pajak rumah 5 tahun. Apa boleh dibayar dulu per tahun gitu?
1: Dicicil gitu.
0: Dicicil gitu ya.
1: Gimana Pak Sam?
3: Mbak Anu,
4: bagi jawab untuk pembayaran pajaknya tertunggak, kalau mau dicicil ya? Bisa dilakukan nanti per tahun. Nanti bisa minta tolong ke petugas banknya untuk dilakukan pembayaran pajak tahun berapa nih? 2025 saya mau bayar pajak yang tahun 2025 dulu dong.
1: Itu bisa ya.
3: Ada diskon loh tahun sampai dengan Juli ini ada diskon.
0: Ada diskon.
3: Makanya kalau bayar tunggakan saat ini
1: jadi
3: alhamdulillah
1: full BBB diskon, ya, full BBB-nya ya.
3: Bebas denda.
0: Bebas denda.
1: Gimana itu, Mbak?
4: Iya, izin menjelaskan. Jadi dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional, pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu memberikan insentif pajak dalam bentuk pembebasan denda administrasi dan diskon tunggakan pokok PBB. Itu berlaku mulai tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Juli 2026. Nah, ini diskonnya enggak tanggung-tanggung nih, Mbak. Sampai dengan 95%.
1: Enggak kaleng-kaleng, Bu. Sampai 95%, Bu.
4: Hubung lagi ada diskon
1: lo ya.
4: Mungkin aja ada diskon bisa dimanfaatkan
0: bisa
4: ya, karena berlaku sampai 31 Juli 2020.
0: Masih ada waktu segera ya.
1: Wis gage gula tepete sok Bu, kapan iso nopo cicil gage bayar wis. Ojo ditunda-tunda maning ya, gula kan tambah membengkak.
0: Nah, ini lagi link pendaftaran bawa baperan ini ya.
1: Link pendaftaran.
0: Hadiahnya besar soalnya katanya.
1: Link pendaftaran. Link di mana link? Bagi link,
0: bagi link dong.
4: Nanti bisa mengunjungi langsung di Instagramnya baperan.
0: Sudah ada ya.
4: Bangi atau di Bapenda.
0: Oke, silakan ya.
1: Langsung berkunjung di ini ya. Ada IG-nya baperan sendiri tuh ada ya, atau di Bapenda.
0: Nanti masuk di situ.
1: Nah, itu ya. Oke. Berarti mungkin bisa diinfokan lagi Mbak untuk diskon pajak yang berakhir di 31 Juli, Mbak Anu.
4: Ya, jadi untuk
1: buat masyarakat, himbauan-himbauan
4: diskon tunggakan pokok PBB P2 itu diberikan sebesar 95% untuk tahun pajak mulai tahun 1994 sampai dengan 2012.
1: Dari 94 sampai 2012.
4: Betul.
1: Okay, 2012 ke atas.
4: Sedangkan diskon 50% itu diberikan untuk tahun pajak mulai tahun 2013 sampai 2017. 30% diskon untuk tunggakan pokok PBB P2 untuk tahun pajak 2018 sampai 2022. Dan diskon 10% untuk tunggakan pokok PBB tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Dan untuk dendanya dihapus.
1: Jadi yang 95% ku 32 tahun yang lalu lali man sih itu tanah
0: rumah
1: koyo duwe tapi ngendi ya, jadi akhirnya tapi ya dapat diskonnya sampai 95%. Dan tadi pun boleh misalnya uangnya hanya bisa membayar untuk 2025-2026, Mbak Anu boleh ya kayak
4: bisa,
1: gitu ya?
4: Bisa sekali.
1: Ya. Okay. Yang penting katanya Pak Holis tuh ada kemauan tuh, alhamdulillah. Syukur-syukur
0: itu,
1: bisa dipenuhi penting. Semua sehingga kalau misalnya entah itu nanti mau dijual atau mau di apa itu tidak bingung lagi soal pajaknya gitu ya.
0: Dan yang terpenting lagi jangan lupa masyarakat Banyuwangi tetap untuk mengupload ya struknya ketika Anda sedang makan
1: ikut
0: di restoran
1: Cipundiwangi,
0: karena kalau kita lihat jenis zodiak si Pundiwangi 2026 lebih banyak dari tahun kemarin. Betul. Ya Pak Sam ya.
1: Yeah. Yang ini aja udah ada catatannya belum Pak? Sampai misalnya di 2026 bulan 7.
3: Iya.
1: Yeah. Pengen kok tetap pendek. Jadi tukang mainnya negatif. Ya oke, okay. Gimana Pak Sam?
3: Jadi total hadiah kita, yang kita berikan di 2026 ini alhamdulillah meningkat dibanding 2025.
1: Apa
3: ini,
1: saja itu Pak Sam?
3: 2025 kan kita masih berkisar seratusan, gitu. 2026 ini dalam 12, 112
1: hadiah. Ya. Yang paling tinggi apa itu Pak Sam? Kalau di 2026 ini untuk hadiah utama gitu?
3: Masih tetap umroh.
0: Umroh.
3: Ya umroh. Wow. Sama kalau yang
1: tapi mungkin paketannya itu yang itu ya, yang diperbanyak ya.
3: Iya, iya.
1: Di 2026 berapa jumlah paket umrohnya Pak Sam?
3: 7 kalau enggak salah.
0: Wah,
3: ya, 7.
0: 7
3: paket umroh.
1: Wow ya. Ya. Kalau-kalau provinsi Pak. Oke, Pak Sam. Jadi Masya Allah nih.
3: Ya, kondisinya kan memang 2026 mungkin banyak orang prediksi Indonesia gelapnya. Kita coba membalik stereotip. Karena pada kenyataannya
1: Bayar pajaknya rajin lancar, hasilnya dibalikin lagi ke masyarakat. Ditambah lagi hadiah. Enggak cuma 1, 7

0: Yeah.
1: Terserah, karena kemarin kejadian di 225 ternyata ada ibu-ibu yang non muslim
2: dapat
1: umroh. Akhirnya dialihkan ke dijual, bisa dijual
2: gitu.
3: Jadi
1: mau enggak ada masalah.
3: Tidak masalah ya.
2: Jangan lupa hadiah-hadiahnya. Ada iPhone 16. iPhone 16, laptop, sepeda listrik.
3: Iya.
2: Sepeda gunung.
3: Heeh.
2: Ya mereknya mahal-mahal loh, Polygon yo. Samsung Galaxy. Aduh. LED mesin cuci, smartwatch. Kulkas, speaker Bluetooth, banyak
3: sekali. Banyak banget. Tapi yang paling 7 umroh dan motor tadi itu ya. iPhone juga
2: ada. Aduh.
3: Kalau kamu apa?
2: Hah?
3: Motor bensin. Sebagai dia.
1: Intinya bisa kami sampaikan, siapapun boleh dapat.
2: Boleh ya.
3: Makanya saya pun PNS sering pun banget
1: boleh. Siapa aja boleh. Kecuali warga Babenda.
2: Oh iya, selalu kecuali warga
3: Babenda. Sejak saat itu saya enggak mau ditaruh di Babenda.
2: Mami Rando digeser ke Babenda. Enggak bisa sih Budi Wangi saya, Pak.
3: Saya di sini aja biar saya ikut si Budi Wangi. Baik Pak Sam, itu luar biasa banget. Kabar menyenangkan untuk masyarakat Banyuwangi. Makin rajinlah untuk membayar pajak, makin rajin beli-beli yang ada di Banyuwangi. Sekali itu kita mendukung perekonomian di Banyuwangi. Beli di resto-resto yang sudah tertuang di dalam si Pundi Wangi. Dan kalau pengen tahu bisa langsung seperti biasa teman-teman buka aja Smart Kampung. Nah di sana sudah terlihat resto mana saja yang bisa mengikutkan konsumennya di si Pundi Wangi.
2: Apa caranya ada masih tambahan gampang. Restonya Pak?
3: Ada tadi Pak
1: Sam, tambahan resto ya. Okay. 2026 ini nambah
2: ya, yang
1: ya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, total yang terpasang ini sudah tembus di 200.
2: Tahun kemarin kan 8 sekian gitu ya.
3: Padahal kemarin masih
2: 80 sekian.
1: Sekarang sudah tembus 200 karena target kita sampai dengan akhir tahun kami berharap bisa tembus 300.
2: Wow,
1: yang berpartisipasi.
3: Ya pantas ya.
2: Ada manfaatnya sama bagi Pak Banyak nambah.
3: Ya tapi mereka kan juga promo.
2: Lah iya makanya
3: secara mereka tidak langsung mereka juga promo di Smart Kampung, bayangin. Betul. Ya. Super app ini dilihat oleh banyak orang. Kemudian mau ke sini, masuk si Pundi Wangi. Jadi langsung struknya bisa di-upload di Smart Kampung.
2: Oke.
3: Okay. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Terima kasih Pak Ainur Holis Maturnun sudah hadir dan memberikan informasi. Nanti kita tetap akan nunggu kabar-kabar terbaru lagi di sepanjang 2026 ini seperti apa perjalanan si Pundi Wangi dari start sampai finishnya ya. Oke, okay. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap daftar ya, masih dibuka pendaftaran untuk baperannya ya.
2: Kita langsung pamitan ya.
3: Jamnya sudah selesai, kita langsung pamitan. Terima kasih. Kesok kita rumahin acara.
2: Isuk-isuk.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru

0: yang syarat akan nilai sejarah Bumi Blambangan, Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
1: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
2: yang penting halal.
1: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
4: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: ketawain bibir-bibir gue mulu dong, Dul. Ah, konyol lu.
1: Ah, tenang aja, Ais.
0: Asik. Ada Unoy yang membelain Ais.
2: Ahai.
3: Aduh.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
3: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
4: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
5: yang penting halal.
4: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: kang cuma foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak dia ngarep. Hemat masuk angin.
1: Ya kalau ini sih mbok riati mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak timbangan di rumah diwekan.
2: Ya Allah, tapi ada diandung ngarep di kuroyo.
1: Aku tahu.
2: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku kang cuma
1: Ketiku yo. Kon pindah biyen soalnya iki, hotel nang buri biyen yo, mesti sa dilpok nang tobus iki biyen we.
2: Yo aja didelen tobus. Dalan buri to diselendangi kok. Dadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok mlakune.
3: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
4: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
3: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
4: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
3: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
6: Bapak, aku baru saja menguli menikah. Keluargaku beresiko ini.
7: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
6: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
8: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
9: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
10: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
11: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
13: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
2: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
3: Asli.
4: Kenapa sih kayak
3: capek gue?
4: Ini lo gak posting apaan sih?
3: Hah, maksud lo?
4: Ini, video-videonya gak jelas gini.
3: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar, gue cek.
4: Ih, lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serang-serang gini.
3: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
4: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
3: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
4: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
3: Aduh.
5: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
6: Teringatku di masa lalu.
2: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026.

26 jam 7 malam di Kesibu Belambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Belambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Belambangan.

hati siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits. Non-Stop Hits. Non-Stop Hits. Hits musiknya, hits infonya.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Non-stop hits.
2: Non-stop hits.
3: Hits musiknya, hits infonya.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
4: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

0: Kayak DJ DJ gitu ya.
1: Gitu ya. Iya, iya.
0: Ini lagunya keren banget loh. Dari Ariana Grande ya.
1: Yes. That's it. Kan gitu ya.
0: Aduh, enggak jelas anjar ya. Kalian lewat daerah ini enggak sih? RTH Blambangan enggak sih?
1: Kenapa emang?
0: Rame.
1: RTH Blambangan itu
0: sana timur.
1: Oh, kirain Blambangan Muncar.
0: Muncar, bukan.
1: Soalnya kan biasanya kan orang itu tertipu. Iya kan?
0: Iya
1: kan? RTH Blambangan ya kan. Taunya Muncar, RTH Blambangan Muncar. Tapi kalau ini anu Blambangan kan? Kota.
0: Betul. Blamkot.
1: Oh, Blamkot. Oh, anak Blamkot nih.
0: Anak Blamkot nih, geng.
1: Kenapa, Din?
0: Rame di situ.
1: Lagi ada apa emang?
0: Ya ada pertunjukan.
1: Oh ya?
0: Hari ini itu penjuriannya BEC.
1: Oh, penjurian BEC.
0: Jadi banyak kostum-kostum. Aduh, pokoknya.
1: Yang akan dilombakan besok.
0: Lombakan sekarang.
1: Oh, dilombakannya kan di
0: sekarang.
1: Di apa? Di ini di, pertunjukan. Di,
0: yes, akan dibawakan besok pas BEC-nya.
1: Tanggal
0: 18. Gitu.
1: Oh, iya iya iya.
0: Jadi buat kalian semuanya ya yang udah persiapan mau nonton BEC, ini kayaknya gak ada salahnya juga ya buat nonton penjuriannya ya hari ini ya. Pasti nanti ya sampai agak sorean lah
1: ya sih.
0: Karena kan satu-satu nilainya
1: dan pesertanya lumayan banyak.
0: Lumayan banyak banget. Terus kostumnya juga membutuhkan space ya.
1: Yang lumayan. Tadi aku lihat itu ada yang bawa dayang-dayangnya gitu loh. Iya. Kayaknya dia Cenayang.
0: Kok bisa Cenayang bisa sekarang gak pakai dayang
1: gak
0: ya?
1: Gak ada.
0: Single ya, independen ya Cenayang sekarang.
1: Oke guys, yes.
0: Gak ribet. Biar gak kebanyakan potongan. Oke, biasanya ya Anjar sama Dinda hadir nih. Mengganggu.
1: Gak mengganggu
0: gak sih?
1: Mengganggu sih ya.
0: Dikit ya.
1: Di radio kalian. Tapi kan musiknya gak ganggu kan?
0: Harusnya ya kan? Enggak, karena musik kita tuh kan musik-musik terbaru. Wajar kalau kalian tuh kayak enggak ada yang belum familiar
1: masih,
0: ya.
1: Gitu ya, belum familiar.
0: Karena banyak yang baru rilis, jadi ya telinganya masih belum terbiasa ya dengan lagu. Tapi cuma kita akan terus puterin di setiap jam 1 sampai jam 4 sore.
1: Yes.
0: Every day.
1: Dan nanti akan ada informasi dari Baperan ini kan. Baperan.
0: Makanya jangan baper.
1: Iya. Makanya jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Anjar dan juga Dinda di 88.1 Blambangan FM.

0: Oke, okay, guys.
1: Oh, yay.
0: Yeah.
1: Ini benar-benar MPD banget ini. Ini nih, ngerti deh
0: ini
1: pokoknya.
0: Anak ini ya, anak Instagram, anak media sosial ya.
1: Iya, anak media.
0: Influencer
1: dia, selebgram salah satunya.
0: Iya.
1: Ya kan? Kak Kev ya.
0: Kak Kev.
1: Yang di tengah tuh yang paling
0: yang lagi naik down.
1: Yang paling tengil loh pokoknya, yeah. Paling sok gantengnya. Mereka ini memang konsepnya begitu ya.
0: Emang seperti itu. Emang seperti itu.
1: Konsepnya tuh sok asik, sok ganteng, sok yes gitu.
0: Sok iye.
1: Sok jaim.
0: Sok ya,
1: sok paling bener. Jadi incerannya ciwi-ciwi.
0: Biasanya
1: gitu,
0: niruin artis-artis ya kan, Rizky Febian kayak gitu pas konser gitu ya. Pasti kalian tahu kan guys ya.
1: Yes, lagunya juga mereka lagi banyak
0: Nightdown.
1: Yang suka juga ya.
0: Oh iya. Banyak yang suka juga
1: banyak
0: ya
1: suka. Nah, ini ada info buat kalian yang udah ngefans atau yeah. terpaksa ngefans sama mereka atau lagi kena ini gravitasi ketampanan mereka ya. New Pusat Dunia
0: atau NPD
1: ini bakal menggelar tour perdana ya Anjar yeah. di beberapa titik di Indonesia.
0: Gila.
1: Banyuwangi juga salah satunya.
0: Gila,
1: jangan deh yang ke Banyuwangi, nanti kamu malah digarongin sama ciwi-ciwi sini ya.
0: Ada 12 titik katanya tuh.
1: Mana aja tuh?
0: Di Banten, Jakarta dan juga Jawa Barat yang bakalan okay. disambangi nantinya. Ya, di sana kan 3 orang ini ada Mario Caesar, ada Niki Putra dan Lukman Hakim.
1: Oh, Cak Lukman. Tapi Lukman Hakim ini
0: beda.
1: Kita kenalnya dengan Kak Kev.
0: Kak
1: kalau di ya, Instagram
0: ya,
1: tuh.
0: Iya, kalau ya. Yang satunya Cak Luk.
1: Cak Lukman.
0: Cak Luk.
1: Dia tuh juga NPD ya, cuma dia di balik layar.
0: Iya, di balik layar aja enggak ngerti, enggak ada yang tahu.
1: Ini yes. yang paling keren juga, dia tuh kan perwakilan Gen Z banget ya mereka ya, ini
0: bener.
1: Meskipun usianya gak Gen Z, tapi mereka itu perwakilan dari suara-suara anak Gen Z gitu loh. Dan pihak promotor mereka ini juga udah pastiin ya sahabat Blambang, kalau rangkaian tournya itu bakal disiarkan langsung loh.
0: Wah.
1: Selama 72 jam melalui platform streaming. Wow.
0: Hampir kayak ini ya, apa namanya kemarin.
1: Siapa?
0: Apa?
1: Taylor
0: Taylor, iya yeah.
1: Enggak sih
0: enggak
1: dia.
0: Kan?
1: Enggak live streaming.
0: Enggak live streaming.
1: Enggak live stream dia.
0: Ini loh live streamingnya Golongan ETP terus YB
1: kemarin
0: itu kayak
1: iya. Maraton.
0: Maraton
1: ya.
0: Ada yang bunyi.
1: Apa tuh?
0: Promo.
1: Ya
0: yes, ini katanya NPD ini bakal mendatangi South Tangerine ya atau Tangerang Selatan.
1: Waduh.
0: Ada South Jakarta.
1: Wah.
0: Jakarta Selatan, Jakarta. Ngelamak.
1: Iya. Jakarta Timur.
0: Motor enggak tuh ya kan?
1: Yes. Terus ada dia juga bakal singgah di Central of Jakarta.
0: Yes.
1: Ya.
0: Terus ada
1: West Jakarta.
0: West Jakarta.
1: Iya.
0: Yes.
1: Jakarta Jawa, aku enggak pernah kesini
0: iya.
1: ya.
0: Kalau wilayah Jawa Barat itu ada
1: The Vogue. Depok.
0: Terus ada Bekasi. Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Ren City, Bogor.
1: Terus Army Town, alias Cimahi ya.
0: Paris Van Java ya, pasti Bandung. Yes.
1: Dan, ada Siberia Van Java.
0: Iya, ada Korea.
1: Kopo area. Ada
0: bisa
1: ini yang disebut
0: world tour
1: tour dunianya dia jauh-jauh yeah. Kalian kebayang ya jauh-jauh
0: ya yeah, tapi belum ada informasi resminya ya terkait penjualan tiket dan juga venue konser dari setiap kota yang bakalan disambangi NPD ini. Tapi rencananya juga tour perdana ini bakalan ramai disambut netizen yang ada di media sosial lainnya.
1: Yes.
0: Ya yeah.
1: Banyak yang ini juga ya menanggapi dengan bercandaan ya world tour ini ya kan. Komentarnya juga lucu-lucu. Ada yang buat yang nggak tahu NPD, mereka ini setara sama Big Bang. Keren ya. Farewell tournya kapan? Guys, keren. Ada yang mungkin sama kayak kita ya, awalnya mikir The Vogue itu apa, ternyata Depok.
0: Iya, Depok.
1: Depok.
0: Bekasi.
1: Yes,
0: Jakarta. Tapi kalau ngomongin NPD ini Din ya, dia itu kemarin kan sukses ya merilis Sempurnanya Aku dan Dirimu itu. Itu menjadi single keduanya yang di dalam ini apa? I love you but you. I love you but you lebih love me. Piye gue?
1: I love you but you lebih love me. aku cinta kamu tapi kamu lebih cinta aku gitu. Yeah. Memang kan narsis gitu dia modelnya.
0: Iya, yeah, memang agak-agak lain ya.
1: Anomali dia memang. Terus dia juga kemarin rilis lagu ketiga ya, yeah. Lupain Aku Please.
0: Yes. 29 Juli.
1: Gak ngerti ya.
0: Juni. Juni, salah typo itu kayaknya.
1: Iya, Juni mestinya. Yeah.
0: Yes.
1: Yes. Bakal rilis, yang akan rilis.
0: Oh, yang akan rilis. Iya, 29 Juli nanti ya, lagu yang ketiga.
1: Jadi tiga lagu itu mereka bawa untuk keliling dunia. Tiga lagunya.
0: Aku itu tadi itu ngirain keliling dunia beneran gitu.
1: Iya, beneran. Enggak, aku udah ngira. Karena dia banyak narsisnya.
0: Tapi banyak
1: jadi
0: banyak.
1: Jadi aku keteras isu aja.
0: Banyak guyonnya ya.
1: Banyak guyonnya.
0: NPD ini ya.
1: Betul.
0: Jangan lama-lama lagi deh, kita puterin aja ya untuk kalian semuanya lagunya NPD yang sempurnanya aku, guys.
2: Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.

0: Masih di 8801
1: Lama banget sih anjar, pendengar kita tuh nungguin. Ini info yang ditunggu-tunggu banget loh. Lama banget sih, padahal aku udah mulai tadi ngecipris sih di belakang. Lama banget nih guys. Anjar nih lama banget. Padahal kita tuh mau ngasih informasi yang top markotop, sekotop-kotop loh ini.
0: Sekotop-kotop. Sekotop-kotop.
1: Yuk, udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Kalian demen lari enggak? Lari dari?
0: Dari manapun. Dari kenyataan, lari-lari olahraga. Tapi kalau ini memang lari olahraga.
1: Meluapkan
0: ya. Meluapkan hobi. Segala emosional hidupnya.
1: Ini buat kalian yang demen-demen baper.
0: Iya.
1: Enggak kenaan ya kan. Dan suka lari dari masalah ketika baper. Ini lebih baik kalian ikutin aja.
0: Yes, baperan.
1: Siapa yang baperan?
0: Siapa yang baperan?
1: Baperan ya.
0: Baperan.
1: Ya. Baperan.
0: Yes, running for fun and yes. Charity.
1: Maksudnya running for fun tuh gini ya.
0: Baik ngakak-ngakak lo ya.
1: Ketawanya ini banget ya, gimmick ya.
0: Yes. Ya tadi kalau yang ngikutin pagi tadi, ngikutin apa talk show, pasti kalian
1: udah ngerti.
0: Tapi kalau kalian gak ngerti, ini kita mau sounding ulang ya.
1: Yes.
0: Ini ada baperan. Ini di tanggal 26 Juli 2026. 5K.
1: 5 kilo.
0: Start dan finishnya dari kantor Bupati Banyuwangi ya. Dengan kategorinya pelajar umum dan grandmaster.
1: Ini yang 5K.
0: 5K.
1: Emang ya. 5K?
0: 5K doang tuh.
1: 5K doang. Oh iya berarti.
0: Yes.
1: Wah.
0: Total hadiahnya berapa?
1: 40 juta rupiah.
0: Yes, 40 juta rupiah
1: keren,
0: ya.
1: Keren. Ini itu nanti kita share ya di media sosial karena registrasinya itu bisa pakai barcode di scan gitu ya, atau kalian bisa akses di https://baperun.com ya. Kalian tuh dapat benefit yang banyak loh sahabat Belambangan ya. Kalian nanti dapat official jersey-nya, pasti dapat bib-nya, ada insurasinya, ada photo booth-nya, ada refreshment-nya, terus ciptak. Ada guest star yang bakal perform. Apakah itu yang Daddy?
0: Gak loh.
1: Ada foto race juga dan water station
0: yes.
1: Yang pasti ya.
0: Yes. Jadi buat kalian yang mau ikutan, langsung pantengin apa tuh?
1: Bisa di Instagramnya Bapenda atau di Instagram UPT PPD Banyuwangi. Hashtag Baperun.
0: Baperun
1: atau Baperun 2026 atau Baperun Banyuwangi.
0: Ya, ya. Kalau mau tanya-tanya langsung di sana ya.
1: Bisa tanya di sini boleh nggak sih Mas Anjar?
0: Boleh aja.
1: Ini itu sehat banget.
0: Ya.
1: Ini sehat loh ya Banyuwangi. Ini itu udah kayak jadi salah satu hal destinasi yang dibanggakan tuh ya sport tourismnya. Kemarin kan kita udah bertubi-tubi tuh sama BMX nasional dan internasional ya nggak sih? Sekarang jadi, kita ada ini.
0: Iya. Ya buat kalian semua yang pengen ikut lari-lari ya. Langsung aja.
1: Ini jam rawan tau gak sih guys buat si Anjar. Ini dia udah mulai menurun, melemes gitu ya. Kenapa sih makan udah banyak.
0: Kayaknya harus lari nih ya. Harus
1: iya,
0: ikut baperan
1: kamu
0: itu.
1: Harus ikut baperan biar semangat jam-jam segini tuh biar gak ngantuk bawaannya. Apalagi udah makan banyak.
0: Gak baper nih.
1: Cocok ya, ini gratis ya.
0: Gratis.
1: Tapi hadiahnya gak main-main. Jangan lupa ya.
0: Yeah.
1: Ikut baperan besok 26 Juli ketemu sama Anjar.
0: Yes. Oke, okay, guys.

0: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
1: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
2: yang penting halal,
1: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Suasana siang kamu lebih enjoy kalau dengerin lagu-lagu hits dari Belambangan FM. Disco, I'm a badass woman. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu. Jangan lupa dengerin Yang Echoice dari jam 1 siang sampai jam 4 sore.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Cut, cut, mbak. Jangan dikomen dong. Ya, maaf, baca ya. Aja, baca.
1: Maaf, maaf.
2: Kita ya. Ulang.
1: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Oh, gitu. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
1: Oke, oke, oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Kenaikan harga Pertamax tak berdampak.

0: Layanan perpustakaan keliling Kota Blitar tetap beroperasi.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dipastikan tidak mengganggu layanan perpustakaan keliling di Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan anggaran operasional sejak awal tahun sehingga pelayanan literasi kepada masyarakat tetap berjalan normal. Juyanto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, dikonfirmasi Ipang Harwoko mengatakan, anggaran operasional sebesar Rp13 juta telah dialokasikan untuk kebutuhan bahan bakar selama satu tahun. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax tidak berdampak pada jadwal operasional mobil perpustakaan keliling. Saat ini Disperpusip Kota Blitar mengoperasikan 4 armada perpustakaan keliling, terdiri dari 3 mobil dan 1 sepeda motor. Layanan tersebut secara rutin mendatangi sekolah-sekolah, titik baca masyarakat hingga kawasan Car Free Day untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan.
2: Untuk operasionalnya, khusus yang berkunjung ke sekolah-sekolah, center itu 13 juta sekian untuk 3 mobil selama 1 tahun.
1: Melalui dukungan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya menjaga layanan perpustakaan keliling tetap optimal guna meningkatkan budaya literasi masyarakat. Hidana Nisa, Mahardika FM.
0: Kita bergeser ke reporter Iza dari Suara Gresik. Wakil Bupati Gresik lepas 200 mahasiswa KKN Universitas Gresik.
3: Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif melepas 200 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gresik tahun 2026 di Ruang Mandala Bakti Praja, Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 200 mahasiswa akan diterjunkan ke 16 desa di Kecamatan Cerme mulai 13 Juli hingga 7 Agustus 2026. Dalam arahannya, Wabub Alif meminta mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan di desa dan menghadirkan solusi nyata yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Sementara itu, Rektor Universitas Gresik Rian Pramana Suwanda berharap mahasiswa ikut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk membantu mitigasi banjir Kali Lamong, meningkatkan kesehatan pasca banjir, serta mendukung pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
0: Selanjutnya ada rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan hadiri seminar IBI ke-75. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan ajak bidan semangat turunkan AKI, AKB, dan stunting.
4: Ratusan bidan sekabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar digelar di Auditorium Empusindo Kantor Bupati Pasuruan Sabtu 4 Juli 2026 dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimuna, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo menegaskan, keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan sekabupaten Pasuruan.
5: Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat.
4: Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan melaunching mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi. Di antaranya, bidan fasilitator terbaik, bidan delima terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, melaporkan.
0: Wali Kota Probolinggo berharap Festival JMP Kedupok dapat digelar secara rutin setiap tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo.
6: Pemerintah Kota Probolinggo terus mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan melalui berbagai event. Salah satunya dengan menyelenggarakan jajanan Minggu Pagi Kelurahan Kedupok atau JMP. Festival yang digelar di ruang terbuka hijau Kedupok dipadati oleh masyarakat yang antusias memanfaatkan akhir pekannya dengan berkunjung ke JMP. Giat yang diinisiasi oleh Kelurahan Kedupok ini diramaikan dengan berbagai agenda yang dikemas menjadi satu. Pagi hari masyarakat mengikuti jalan santai serta lomba mewarnai antar RT untuk anak usia dini, dan yang paling ditunggu adalah bazar kuliner UMKM yang menyuguhkan berbagai kudapan jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Ratusan warga tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan bahwasanya Kedupok JMP Festival merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga budaya sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat untuk terus berinovasi dan memperkuat semangat gotong royong dalam membangun lingkungan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
0: Selanjutnya kita menuju Tulungagung. Ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung membawa kabar. Jamasan Tombak Kyai Upas digelar. PLT Bupati panjatkan doa untuk Tulungagung yang aman, damai, dan sejahtera.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Forkopimda mengikuti prosesi sakral jamasan pusaka Tombak Kyai Upas di Griya Dalem Kanjengan Kepatihan. Tradisi tahunan ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga sebagai simbol penghormatan terhadap pusaka sekaligus pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat Tulungagung. Dalam prosesi tersebut, Tombak Kyai Upas dijamas menggunakan nawatirta, air dari 9 sumber mata air yang dipadukan dengan bunga 7 rupa. Selain merawat pusaka agar tetap terjaga, tradisi ini dimaknai sebagai simbol tolak balak serta doa agar masyarakat Tulungagung senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan. PLT Bupati Tulungagung menegaskan, melalui tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk terus menjaga dan mengenalkan warisan budaya kepada generasi penerus sebagai bagian dari jati diri serta kekayaan budaya bangsa. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
0: Dan informasi terakhir datang dari rekan Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi lakukan intervensi pengembangan benih tembakau Purwosoto.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mengintervensi pengembangan benih tembakau Purwosoto melalui pemberian bantuan kerodong bunga kepada petani penangkar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian benih sebagai bagian dari proses menuju varietas unggul lokal bersertifikat sekaligus memperkuat branding tembakau asli Ngawi. Upaya tersebut dilakukan setelah tembakau Purwosoto resmi didaftarkan dan dilepas pada 2026 dalam tahapan menuju varietas lokal bersertifikat. Saat ini proses pelepasan varietas dari kementerian masih berjalan sehingga pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan perbanyakan benih yang tetap murni dan tidak tercampur dengan varietas lain. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum mengatakan, sterilisasi benih menjadi tahapan penting agar identitas genetik tembakau Purwosoto tetap terjaga. Penggunaan kerodong bunga dinilai menjadi cara efektif mencegah terjadinya penyerbukan silang yang dapat mempengaruhi kualitas benih. Dengan benih yang tetap murni, proses perbanyakan varietas Purwosoto diharapkan menghasilkan bibit yang seragam dan sesuai karakter aslinya. Selain menjaga kemurnian benih, Purwosoto juga memiliki keunggulan dari sisi produktivitas. Varietas lokal tersebut mampu menghasilkan jumlah daun lebih banyak dengan karakter daun yang lebih tebal dibandingkan beberapa varietas lain yang telah lama dibudidayakan petani. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
0: Sahabat, demikian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur, edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Yulia beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa pada edisi berikutnya.
9: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Asli.
1: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
1: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Maksud lo?
1: Ini video-videonya gak jelas gini.
2: Bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
1: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
1: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
5: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
6: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
5: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
7: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
8: Semua bisa beresiko stunting. Tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
9: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
10: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini, orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah, juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah "inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini, bisa kita katakan, orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini?
2: Banyak.
0: Ada orang kaya enggak?
2: Banyak.
0: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
3: Ada.
0: Tolong dengerin orang alim, yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya. Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
3: Banyak.
0: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya. Bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan, tidak mau zakat, infak, apatah lagi sodako. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, Dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat, pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya. Sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
1: Betul.
0: 5 waktu. Lah sholat itu kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, enggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasha'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih muda terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat, supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran. Seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not delightful memorize. Iya, barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu, kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua. Puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, Secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode. Kalau sudah jadi mode, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, okay, bos, kulunuun, yes, yes, men, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
1: Amin.
0: Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang gak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang, tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, Di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak agak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah, tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan, yaitu hablum minallah wa hablum minannas, berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah, dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang

Jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak habis-habisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, hai talak, Yusuf sini. Kata Yusuf, mau ngapain? Pokoknya sini. Iya, mau ngapain? Iya, kayak orang-orang, ngapain sih? Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini. Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo,
yang diawali dengan free sex yang

0: arah kepada summon liven alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik, lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, enggak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang, enggak, kita enggak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi, dia kasah kusuk, gerasak gerusuk cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua, yang kedua Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in zahabat humu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam, masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balik sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat, kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap ini dosa kecil, ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat. Mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba lah, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang, yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia, memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balik, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba, dalam Quran. Aduh, andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa. Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini? Bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliyah halka anni sultaniyah. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya.
1: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: 88.1 Blambangan, interaktif, inspirational radio. 88.1 FM
3: Blambangan Radio. Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Ya, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ibu, apa tuh?
6: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Target sudah masuk dalam sistem.
11: Jalankan plan A.
8: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
12: Gesitnya anakku, tapi nggak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
13: Apa kenyangnya?
12: Loh, anakku mana?
14: Jangan rupi sembarangan.
12: Bu Bidan.
14: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
12: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
14: Iya.
12: sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
15: Salah, benerin.
12: Bubur, kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.

0: Macet banget sih, gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
0: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
1: Eh, Amat. Gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
0: Ya udah, gue sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rombongan Radio.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
6: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
7: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
8: Teringatku di masa lalu.
7: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu,
9: Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah Bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.